0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Oke, di 9.6 Mas FM Radio Ini Bojonegoro ya. Ini ada informasinya untuk sobat di pagi hari ini. Sinergi PLN dan Dinsos Jatim menghadirkan layanan omah terapiku untuk kelompok rentan. Langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan sosial di wilayah Jawa Timur diwujudkan melalui kolaborasi antara PT PLN Persero Group Jawa Timur dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melalui peluncuran Omah Terapiku, program yang diresmikan UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita atau PPSAB Sidoarjo ini dirancang sebagai wadah layanan terapi yang bersifat inklusif, profesional dan berkelanjutan bagi anak-anak maupun kelompok rentan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menerangkan bahwa fasilitas baru ini sengaja dihadirkan demi memfasilitasi kebutuhan masyarakat luas yang selama ini memerlukan pendampingan khusus tanpa dibebani biaya. Sinergi lintas sektor ini diharapkan menjadi solusi solutif untuk membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan tumbuh kembang. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Restu Novi Widiani ini menambahkan bahwa Omah Terapiku dibentuk sebagai jawaban atas tingginya kebutuhan penanganan tumbuh kembang anak, terutama bagi mereka yang berada di dalam asuhan lembaga sosial. Sebagai langkah awal, fasilitas ini dioperasikan di 3 titik strategis, yaitu UPT PPSAB Sidoarjo, UPT Balai Pelayanan Sosial PMKS Sidoarjo, dan UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang dengan menyediakan ragam terapi mulai dari fisioterapi, okupasi, wicara, sensori integrasi, sozilin hingga konseling psikologis. Di sisi lain, General Manager PLN UI Jawa Timur Ahmad Mustaqir ini menyatakannya bahwa keikutsertaan PLN dalam program kemanusiaan ini adalah cerminan bagi tanggung jawab sosial perusahaan yang ingin menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Menurutnya, peran perusahaan kini tidak lagi terbatas pada urusan teknis kelistrikan, melainkan juga harus berdampak pada sektor kesehatan dan sosial. Ya, sobat Mas FM. Ya, informasi selanjutnya, jajar sejajar dan bermanfaat ruang ekspresi inklusif seni rupa di Fabel Bojonegoro, sobat ya. Sebuah wadah kreativitas yang syarat akan pesan kesetaraan resmi dibuka di Desa Blimbing Gede, Kecamatan Ngerau, Kabupaten Bojonegoro pada hari Rabu kemarin. Mengangkat tajuk jajar sejajar dan bermartabat, ini pameran seni rupa inklusif yang didedikasi bagi para penyandang disabilitas ini dijadwalkan berlangsung selama satu minggu ke depan hingga tanggal 27 Mei 2026. Penyelenggara acara dari Sanggar.art Agus Urip Wijianto mengungkapkan bahwa pergelaran ini menjadi sebuah pembuktian konkret bahwa sekat keterbatasan fisik ataupun mental tidak menjadi penghalang dalam memerlukan menelurkan karya seni bernilai tinggi. Agenda sosial budaya ini berhasil diwujudkan berkat kerjasama yang solid antara Sanggar Seni.art dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro. Ajang kreatif ini menempatkan sebanyak 50 anak penyandang disabilitas sebagai pilar utama dalam memamerkan hasil buah pemikiran mereka. Keistimewaan acara ini juga tidak hanya terletak pada deretan lukisan kayak warna yang dipajang di dinding galeri, melainkan juga dari keberanian para peserta dan mengolah seni panggung. Saat seremoni pembukaan berlangsung, anak-anak ini turut memukau para undangan melalui rangkaian seni pertunjukan mereka secara bergantian menampilkan keluasan karakter tradisional, keunikan bahasa tubuh dalam pantomim, hingga sajian teater yang syarat akan pesan emosional. Masih bersama 96.6 Bass FM Radio Nipuajo Negara. Elvi masih setia sekali untuk menemani Anda dan semangat selalu untuk sobat di pagi hari ini. Thank you. Halo, selamat pagi. Puinku yang cuantik, lagi sibuk apa nih? Masak apa, Puin? Masak apa, Puin? Biasanya Puin ini hobinya ini masak. Ada sambalnya, ada lauk pauknya yang banyak sekali. Waduh, luar biasa pokoknya Puin, just pokoknya. Iya, selamat pagi Puin. Selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan selalu dilancarkan segala
apapun ya, semua keinginan diijabah dan yang pasti rezekinya juga semakin mengalir deras. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi untuk anda semuanya. Ada CEO yang menyamar. Lah nek saiki wis ora usah CEO yang menyamar ya. Tapi ya CEO iku singkatannya apa ya? Ya, gak usah menyamar wes. Jangan ketak ngono ya wes gak apa-apa lah. Nek padha ngerti ya ya ora apa-apa.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
2: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

Bagaimana CD 96.6 Bahasa FM Radio Bojonegoro, IG informasi pagi yang selalu bikin happy. Ya Sobat Bahasa FM, pagi hari ini untuk anda yang lagi bersibuk kerja ya, persiapan mau masak-masak besar karena lagi ada acara hajatan. Ada juga yang sudah mulai itu ya, mengupas-ngupas bawang merah, bawang putih. Hati-hati, biasanya ini bikin nangis ya. Ngupas-ngupas cabai, jangan lupa pakai sarung tangan biar gak panas gitu tangannya. Tapi ya kalau sudah terbiasa sih, it's okay, no problem. Gak masalah, yang namanya sudah pekerjaan, kalau cuma mengupas cabai itu nggak masalah ya, nggak ada panas-panasnya. Panas itu hal yang biasa, nanti kalau hilang sendirinya kayak gitu. Ya ada juga yang sekarang lagi benerin atap rumah, katanya kalau pas hujan, waktu hujan bocor gitu ya. Masalah pokoknya hati-hati dan mudah-mudahan segala aktivitasnya bisa diberi kelancaran dan pasti apapun yang diharapkan bisa tercapai gitu ya sobat. Oke lah, untuk anda yang bersibuk ria sambil mendengarkan via streaming gitu ya. Kalau bilang katanya streamingnya kok putus mbak, kok putus-putus loh. Gak perkara streamingnya lah putus-putus. Bukan karena streamingnya sini, ini kan sekarang lagi lancar jaya ya. Kalau kemarin-kemarin ada yang trouble karena memang pemindahan ya. Kalau sekarang sudah lancar jaya streamingnya. Oh, itu sobat, mungkin yang katanya putus-putus itu karena sinyal internetnya kali ya. Oke, nggak apa-apa. Ini nih saya kasih solusinya untuk sobat Bas. Apa tuh? Ya, sobat Bas FM. Kadang tuh ya, kita tuh baru sadar ada hal kecil yang penting banget pas dia tiba-tiba ngilang kayak gitu. Ya kayak misalnya ya, sinyal internet kayak gitu loh sobat ya. Serius banget nih. Karena hari gini siapa sih yang gak bergantung pada sinyal, karena mau scroll TikTok, streaming lagu favorit atau video call sama teman dan keluarga, sampai ngabarin di mana posisi kita kayak gitu tuh, semuanya tuh butuh sinyal yang aman dan lancar gitu ya. Apalagi

datang se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfriend gak cuma kuat di kota aja ya, tapi Smartfriend jagoan sinyal udah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus. Mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi buat Sobat Bas FM yang pengen koneksi tetap aman dan lancar jaya dimanapun Anda berada, saatnya buktiin sendiri pengalaman pakai Smartfriend, jagoan sinyal yang siap menemani aktivitas kalian seharian. Smartfriend, sinyal kuat, internet super cepat.

0: daging bus.
1: Jom ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Suntung itu, bos.
1: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
0: Ticus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Ticusnya.
0: Wah, pantesan emos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
4: Dari Winsport.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambe yang wasir, minum ambesir.

Oke, sobat Bos FM ya, terima kasih untuk kalian semua yang sudah setia mendengarkan 96,6 Bos FM Radio Bojonegoro. Thank you untuk Bu Winch yang kali ini pagi hari ini. Kok siang? Masih pagi ya. Pagi hari ini sudah merapat tuh saja. Thank you saya ucapkan untuk kalian semua yang sobat ya. Saatnya Alfi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan permisi. Bye bye.

0: Belum, Ben gak senang. Mau kemana, Bu?
1: Mau ke apotek andalan.
0: Hah? Siapa sakit?
1: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
0: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
1: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
0: Tapi bikin gemuk
1: enggak? Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
0: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, Lancer di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Malioboro. Kabupaten Bojonegoro kini memiliki destinasi wisata baru yang berada di tengah kota. Namanya mirip seperti salah satu jalan legendaris di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Di Bojonegoro, destinasi tersebut orang sering menamai Malioboro. Disebut demikian karena memang menurut para pengunjung kawasan tersebut mirip seperti penampakan Jalan Malioboro Yogyakarta. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja, wisata malam Malioboro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Malioboro berada tepat di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Wetan, Kabupaten Bojonegoro. Destinasi Malioboro cukup ramai dikunjungi jika malam hari. Selain karena penataan tata ruang yang cukup baik, pemasangan lampu hias makin memperindah suasana jalan. Selain itu, banyak pedagang dan juga pemain hiburan di Malioboro yang ada dari Jawa Timur. Malioboro menjadi pusat kegiatan masyarakat di Bojonegoro, terutama pada malam hari ketika suasana semakin hidup dengan deretan warung makan dan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam kuliner khas Jawa Timur. Tidak hanya itu, Malioboro Bojonegoro juga menjadi tempat untuk menikmati hiburan jalanan, seperti penampilan musik tradisional, seni pertunjukan, dan atraksi lainnya. Suasana yang ramai dan hidup di Malioboro Bojonegoro menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga atau teman-teman saat berkunjung ke Bojonegoro. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh, teteh siapa?
3: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
3: Wah, pantesan emos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winsport.
9: Power geng, push!
10: Jom, ayo dong! Ya, wifi mati!
9: Padahal dikit lagi winner!
11: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
9: Baru? Wih, keren pack barunya!
11: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
9: Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
11: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
9: Rio coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
11: Amazing.
9: Masa nggak mabar lagi?
11: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood feels good.
9: Choco Drink,
7: my mood booster,
9: menyala moodku.
11: Dari Wings Food.
8: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin.

0: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: Ke Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Ke Natural White gratis Ke Beauty Box. Gemes, kiyowo.
1: Ke Beauty Box? Ih, mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
1: Ya udah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
2: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
3: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai Ke Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
2: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, Ke Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
0: Ke Natural White, glowing is yours.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
6: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih, Kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong,
1: So Clean Eau de Parfum.
0: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare. Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96.6 Radio Ni Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya, terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
1: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
2: Ya ampun kamu, nggak berubah ya?
1: Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
2: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
1: Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
4: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Ketika di WhatsApp banyak pesan yang kamu terima. Jangan lupa untuk segera memberikan respon sehingga pihak pengirim mengetahui bahwa pesan yang dia kirim telah kamu terima dengan baik. Apalagi jika pesan tersebut terbilang cukup penting dan bersifat personal. Hal sederhana ini dapat memperkuat hubungan dengan orang lain sekaligus menjadi cara terbaik untuk mempertahankan komunikasi di lain waktu. Jika tidak punya waktu untuk menulis respon penuh, simpan pesannya lalu tulis kembali. Anda dapat menjawab pertanyaan atau mengirim respon positif untuk menunjukkan penghargaanmu dalam komunikasi tersebut.
0: Iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan

Iya, Sobat Bass FM, ada dua komposisi lagu pop Melayu sudah mengantarkan kita menit ke 15 siang, lepas dari jam 12 siang. Masih barengan Bella Puspa di siang hari ini, edisi siar hari Jumat di tanggal 22 Mei 2026, Sobat. Kalau tadi sudah ada lagu pop Melayu, nah kali ini Bella akan hadirkan untuk lagu pop Indo ya. Kayaknya mau muter lagunya Glenn Fredly, enak juga ya. Yang apa ya, tapi bentar, dicari dulu. Nah, ini udah ketemu Sobat. Jadi judulnya Sekali Ini Saja. Spesial untuk semuanya. Tetap rapat selalu 96.6 Radio Nebojonegoro.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Iya sobat, sudah ada beberapa komposisi ya. Ini tadi Bella tuh searching sekali gitu ya, ternyata ketemunya nih banyak sekali. Mulai lagu dari almarhum Glenn Fredly, ada Sekali Ini Saja, terus juga ketemu lagunya Prilly Latuconsina, Hidup Hanya Sekali. Ada dari Helena, Sekali Cinta Tetap Cinta. Dan yang barusan adalah dari Puput sobat ya, Sekali Hidupku. Jadi ketika diketik sekali itu munculnya banyak sekali. Makanya tadi Bella sempat tarik beberapa ke player sampai 4 lagu sobat. Oke deh, sudah di menit ke-37 ya, lepas dari jam 12 siang. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Dan untuk informasi yang pertama yang akan Bella sampaikan adalah terkait PMI Bojonegoro yang akan menggelar jalan sehat untuk memperingati Hari Palang Merah Sedunia di tahun 2026 sobat. Jadi PMI Kabupaten Bojonegoro akan menggelar kegiatan Jalan Sehat PMI dalam rangka memperingati Hari Palang Merah Sedunia tahun 2026. Dan kegiatan ini akan dilaksanakan besok Minggu di tanggal 24 Mei 2026 mulai pukul 6 pagi sobat. Untuk rute start dan juga finish di kawasan Jalan Mas Tumapel atau Timur Alun-Alun Bojonegoro. Dan kegiatan ini juga digelar bersama PMK Bojonegoro mengusung semangat kemanusiaan dengan mengajak masyarakat hidup sehat sekaligus meningkatkan kepedulian sosial. Selanjutnya, selain jalan sehat, PMI Bojonegoro juga menyiapkan berbagai rangkaian kegiatan sosial dan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Di antaranya edukasi kepalang merahan, sosialisasi pola hidup sehat, cek kesehatan gratis, hingga donor darah, sobat. Berbagai hadiah door prize juga telah disiapkan panitia, mulai dari sepeda listrik, sepeda motor, lalu juga ada sepeda gunung, kipas angin, kulkas, hingga voucher pemasangan gigi gratis. Nah, masyarakat juga akan dihibur dengan penampilan musik dalam suasana Car Free Day di pusat kota Bojonegoro, sobat.

0: Mams, nih jagoan baru dari ekonomi pencuci piring. Pertama dan satu-satunya, duet dahsyat nanas dan jeruk nipis. Ekonomi nanas dan jeruk nipis. Terbukti jagonya ngikat bau amis dan lemak berlapis.
1: Wangi segarnya nanas.
0: Pecah! Nyuci apa aja, satset.
2: Wow, adem di tangan.
0: Ini dia si paling jago. Ekonomi pencuci piring nanas dan jeruk nipis. Jagonya hempas bau amis dan lemak berlapis.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum Ambesir.

Iya sobat, satu komposisi dari Roni Parulian ya. Tak ada yang sepertimu. Dan juga sudah mengantarkan kita hampir di jam 1 siang ya. Ini sudah menit ke-58, pas di jam 12 siang. Masih dilapopin lagu pop Indonesia 96.6 Radio Nebu Cenggoro. Oke sobat, untuk tadi sudah ada informasi mengenai besok akan diadakan Jalan Sehat untuk memperingati Hari Palang Merah Sedunia 2026 ya, pada hari Minggu 24 Mei 2026. Sedangkan saat ini Bella juga ada informasi terkait Pemkab Bojonegoro yang membuka program pelatihan bahasa Jepang, jadi untuk menyiapkan naker yang berdaya saing. Jadi melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja atau Din Perinaker kembali membuka program pelatihan bahasa Jepang 2026. Langkah ini juga sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing dalam peluang kerja internasional khususnya di Jepang sobat. Sedangkan Kepala Din Perinaker Kabupaten Bojonegoro Mahmudi menjelaskan bahwa minat masyarakat Bojonegoro ini untuk bekerja di luar negeri, terutama Jepang, juga terus meningkat seiring terbukanya peluang kerja yang cukup besar di berbagai perusahaan di Jepang. Selanjutnya, untuk pendaftaran ini juga bisa melalui pesan WhatsApp sobat ya, ataupun juga sobat yang butuh informasi lebih lanjut bisa WhatsApp di nomor 0823 3118 8678. Bella ulangi lagi ya, untuk yang berminat mungkin ataupun juga pingin informasi lebih lanjut terkait pendaftaran pelatihan bahasa Jepang, ini bisa tanya di WhatsApp 0823 3118 8678, atau juga bisa mengunjungi Instagram resmi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro di @perinaker.bojonegoro atau di Instagram Din Perinaker Bojonegoro tanpa spasi, atau juga bisa mengunjungi Instagram resminya di @bejo_bjn sobat.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
3: Karena ada air

0: teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.
4: Dulu sih, saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
5: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
4: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!

Iya, sobat, balik lagi masih di Lapopin, lagu pop Indonesia 96,6 Radio Ni Bojonegoro. Sobat, masih barengan Bella Puspa ya di siang hari ini. Dan untuk informasi selanjutnya, ini terkait besok ya. Jadi bawakan 12 lagu, band Ungu juga akan perform di Bojonegoro. Bagi penggemar musik di kota Bojonegoro dan sekitarnya, selayaknya juga patut berbangga karena band Ungu akan tampil di Stadion Legend H. Sudirman Bojonegoro pada Sabtu besok di tanggal 23 Mei 2026. Selain bintang tamu band Ungu, konser yang digelar dalam rangka Harmoni 3 Dekade Anniversary Bank Daerah Bojonegoro ini juga akan dimeriahkan oleh 4 band lokal, yaitu The Hits Band, Big Power Band, Mono Band, dan Catrick Band. Sobat, di akhir pertunjukan, para penonton juga akan disuguhi dengan pertunjukan kembang api yang spektakuler. Jadi berbagai perlengkapan telah dipersiapkan oleh PT Merdeka Global Media Tama atau Merdeka Management Bojonegoro selaku event organizer konser tersebut, mulai dari penataan panggung, sound system, tata lampu ataupun lighting, dan juga video tron. Sobat, Ketua Panitia Penyelenggara Konser Band Ungu, Edi Sukanto, juga menyampaikan bahwa bagi calon penonton yang telah membeli tiket baik secara online maupun offline bisa melakukan penukaran tiket atau gelang di tenda penukaran yang telah disiapkan panitia di halaman Stadion Legend H. Sudirman Bojonegoro mulai hari ini pukul 9 pagi sampai nanti di jam 5 sore, dan hari Sabtu besok mulai pukul jam 8 pagi hingga pukul 12 siang. Sobat, sementara untuk calon penonton yang belum mendapatkan tiket bisa langsung melakukan pembelian di tenda penjualan tiket yang telah disiapkan oleh panitia juga di halaman Stadion Legend H. Sudirman Bojonegoro mulai pukul 9 pagi tadi sampai nanti di jam 5 sore, dan untuk hari Sabtu di jam 8 sampai di jam 12 siang. Sobat, terkait pelaksanaan konser pada Sabtu besok, jadi panitia juga akan melakukan clearing area pada pukul 12 siang. Selanjutnya juga akan open gate atau pintu masuk akan dimulai ataupun akan dibuka pada pukul 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan untuk jam 4 sorenya, konser akan mulai dibuka dengan penampilan band lokal The Hits Band, dan mulai pukul 5 sore hingga pukul 18.35 panggung akan mengalami jeda untuk melaksanakan sholat maghrib dan isya. Sobat, selanjutnya untuk kegiatan konser musik ini juga sebagai terobosan baru untuk meningkatkan citra perusahaan BPR Bank Daerah Bojonegoro agar menjadi perusahaan yang modern dan juga dinamis mengikuti tuntutan pasar yang merangkul semua elemen masyarakat. Sobat, selanjutnya untuk pertunjukan yang berbayar ataupun juga pertunjukan musik berbayar atau tiketing dengan pertimbangan keamanan, penonton bisa terkontrol. Jadi hal ini juga akan menarik perhatian calon nasabah baru dan talenta baru, serta juga menunjukkan komitmen BPR Bank Daerah Bojonegoro terhadap budaya dan juga seni. Sobat, ini juga Bella akan hadirkan satu komposisi dari Ungu. Yang apa ya enaknya, yang ini aja deh, I Need You ya, spesial untuk semuanya sobat 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

0: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Natural White gratis K-Beauty Box. Gemes, kiyo.
1: K-Beauty Box? Ini mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
1: Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
2: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
3: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
2: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
0: K-Natural White, glowing is yours.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Iya, Sobat sudah melahirkan beberapa komposisi dari band Ungu ya. Banyak sekali tadi, sekitar 3, bila pilihkan yang paling enak ya. Ya semuanya juga enak, tapi ada yang paling yang paling Sobat Bass hafal gitu ya. Oke, ada juga lagu dari Ari Lasso, Hampa Terasa gitu ya, Hidupku Tanpa Dirimu. Pokoknya bila kalau gak dengerin musik juga hampa gitu Sobat ya. Dan ya pasti mendengarkan lagu-lagunya juga di 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Kalau mendengarkan radio, itu selain kita bisa dapat hiburan mendengarkan lagu ataupun musik, kita juga bisa tetap terupdate dengan mendengarkan informasi yang penyiar sampaikan, Sobat. Ini juga ada satu komposisi dari Nano. Iki lagunya ya enak ya. Langsung aja deh kalau gitu. Judulnya Kamu, spesial teruntuk Sobat Bass FM Radio Ne Bojonegoro.

0: daging bus.
1: Jangan kaya dah. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
3: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
3: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
3: Choco drink,
4: my mood booster.
3: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambein wasir, minum ambesir.
7: Hai sis, apa kabar?
5: Seneng banget deh bisa reunian lagi.
7: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
5: Mita mana?
7: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
5: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
7: Halo kalian.
5: Nita, kok kamu beda banget sih?
7: Ah, biasa aja kok.
5: Nit, kok bisa langsung gini sih?
7: Rahasianya apa?
5: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
7: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
8: Dan 6,6 Radio Ni Bojonegoro.

Iya sobat, balik lagi masih di Lapopin, lagu pop Indonesia 96.6 Radio Ne Bojonegoro. Oke sobat, barusan juga ada sobat Bas FM yang datang ke Bas FM, katanya mau daftar ruatan Murwakala. Nah ini ruatan Murwakalanya ini Bas FM hanya bantu mempublisnya atau mempromosikan saja. Jadi terkait pendaftaran ini juga bisa langsung menghubungi di kontak personnya sobat ya. Ini bisa menghubungi Ibu Ayu, mungkin sobat bisa dicatat ya di nomornya, mungkin untuk informasi lebih lanjut pendaftaran ataupun untuk yang lainnya ini di nomor 0851 9008 4283 sobat. Jadi menghubungi kontak personnya di 0851 9008 4283 sobat. Jadi menghubungi Ibu Ayu. Dan untuk pelaksanaannya atau pendaftaran ya, jadi untuk pendaftaran ini di tanggal 18 Mei sampai 5 Juni 2026, sedangkan untuk technical meetingnya di tanggal 9 Juni 2026 pukul 9 pagi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan untuk pelaksanaannya ya, jadi ruatannya ini akan dilaksanakan di tanggal 16 Juni 2026 Selasa Wage pukul 8 hingga selesai, dan akan dilaksanakan di Kayangan Api Desa Sendang Harjo Kecamatan Ngasem. Sedangkan untuk pendaftaran ini juga sudah mulai dibuka pada hari kerja dan akan ditutup sewaktu-waktu apabila kuota sudah terpenuhi sobat. Nah nantinya peserta ini juga wajib mengikuti technical meeting ya, seperti yang sudah Bella sampaikan, di tanggal 9 Juni 2026 di kantor Disbudpar Bojonegoro. Sedangkan untuk dalam pelaksanaan ruatan ini, peserta juga diwajibkan mengenakan pakaian bernuansa putih, baik pakaian adat Jawa maupun busana sopan dan rapi lainnya. Meskipun kegiatan ruatan ini tidak dipungut biaya, tapi nantinya peserta juga tetap diwajibkan membayar tiket masuk kawasan wisata Kayangan Api sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sobat.

Ada satu komposisi dari Tere, Mengapa Ini Yang Terjadi. Dan lagu ini juga sudah mengantarkan kita menit ke 32 lepas dari jam 2 siang sobat. Terkait Lomba Bertutur 2026 untuk tingkat SDMI, ini juga ada beberapa DM yang masuk yang sudah Bella terima. Jadi lomba ini diadakan Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Untuk pendaftaran dan juga pengiriman video penampilan yang peserta gitu ya, yang sudah dibuka kemarin di tanggal 13 sampai nanti di tanggal 31 Mei 2026. Nah setelah itu tim juri juga akan melakukan seleksi tahap 1 pada tanggal 1 sampai 6 Juni 2026 dan akan diumumkan 10 besar finalis pada tanggal 8 Juni 2026. Sedangkan untuk babak final serta penyerahan hadiah ini akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2026, sobat. Jadi untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut pihak sekolah maupun orang tua ini juga pastinya bisa menghubungi kontak resmi yang ada di e-poster. Nah, e-posternya di mana? Jadi sobat bisa mengunjungi saja di website resmi Pemkab Bojonegoro. Di situ sudah ada, tinggal diklik saja bagaimana juknisnya, lalu tanggal-tanggalnya, terus nanti Pemkab Bojonegoro juga sudah menyiapkan tropi, piagam penghargaan serta uang pembinaan bagi para pemenang, sobat.

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: So Clean Eau de Parfum.
1: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang bulan bersih deh. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Iya, sobat, sudah ada beberapa komposisi ya. Tadi ada 5 minutes cuma sudah di cover, Selamat Tinggal. Lalu juga ada Kotak Pelan-Pelan Saja, sudah mengantarkan kita menit ke-56 lepas dari jam 2 siang. Sudah saatnya Bella Puspa pamit, sobat. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di Lapopin hari ini ya, lagu pop Indonesia. Kita akan kembali berjumpa hari Senin. Dan yang pasti juga selamat sore, selamat melanjutkan aktivitasnya besok weekend, selamat berlibur. Dan salam sehat selalu, sobat. Bye-bye.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Memilih untuk belajar sesuatu hal baru setiap harinya akan memberikan kita kesempatan untuk tumbuh dan berubah. Belajar hal baru tidak perlu terlalu besar. Kita bisa mulai dari hal sederhana seperti belajar alat musik atau menjajal skill baru.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Warna Bintang, terima kasih. JGS Pro, matur suwun. Oke, Lekteng, terima kasih. Bintang Fortuna, Zeni, Inka, Bangga, Lost.

0: bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebak.

0: Sakuna Shozahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Foil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
2: Lagi drakoran. Apa sih?
1: Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Natural White gratis K-Beauty Box. Gemes, kiyowo.
2: K-Beauty Box? Ih, mau.
1: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
2: Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
3: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
4: Bisa gak ya? Cantik glowing kayak artis Korea ini.
1: Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
3: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
1: Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
2: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
1: K-Natural White, glowing is yours.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Ya, semalam kemana Buzz FM Radio Ne Bojonegoro, sobat. Selamat sore semuanya ya. Redup, mendung cuacanya di kesempatan kali ini ya. Karena memang siang tadi hawa-hawa gerimis juga sempat mewarnai begitu ya. Jadi masih berdampak dengan cuaca yang mendung-mendung saja di kesempatan sore hari ini. Tapi mudah-mudahan tidak sedikit pun ya mengganggu aktivitas atau kegiatan sobat ya di sore hari ini. Dan mudah-mudahan hadirnya Dian Wijaya di perjalanan Dangdut Koplomania kali ini bisa membuat suasana semakin menyenangkan ya di ruang dengar sobat. Seperti biasa 08 11 305 2966, yang pengen bergabung boleh ya, ditunggu di WA-nya, juga di teleponnya di 885 809. Hingga tuntas nanti ya kebersamaan kita hingga di jam 6 petang nanti. Ya pasti yang di kesempatan kali ini masih cukup sibuk banget dengan seabrek kegiatan, seabrek rutinitas ya. Mudah-mudahan juga bisa segera terselesaikan di sisa sore hari ini sobat ya. Dan menemani kembali rutinitas sobat, saya coba hadirkan dulu kembali yang satu ini. Tetap di Semalam Kemana Mbak FM Radio nih Bojonegoro.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
2: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
1: Entah mana.
2: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
2: Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
3: Halo kalian.
1: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
3: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
3: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
3: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
4: Nitasan, biar langsing.
5: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting.

0: bagus.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink
3: My Mood Booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Ya, semalam kemana Bos Tebang? Radio di Bojonegoro, Sobat. Selamat sore ya. Yang barusan merapa, barusan bergabung di Semalam Kemana Bas FM ya, di perjalanan dangdut Keplomania di kesempatan kali ini Sobat ya. Cuacanya redup banget loh Sobat, mendungnya semakin tebal di kesempatan sore hari ini. Apakah hujan akan benar-benar mewarnai ya di perjalanan sore ini? Coba kita sedikit tengok perkiraan cuaca dari BMKG. Oh, ternyata untuk perkiraan dari BMKG jam ini ada hujan ringan loh Sobat. Apakah di luar memang lagi rintik-rintik gerimis atau bagaimana ya? Soalnya udaranya juga dingin banget. Dan saya juga gak ngecek sih gitu ya. Oke, mungkin hari ini habis ini bisa saya intip sebentar keluar ya. Oh, benar sekali Sobat. Di sini diperkirakan dari jam 3 ini, jam 4, jam 5, jam 6 ada hujan ringan yang bakal turun mewarnai perjalanan hari ini di wilayah Bojonegoro. Sementara nanti masuk di jam 7 malam sampai dini hari cerah berawan Sobat ya. Jadi mudah-mudahan untuk Sobat yang memang kebetulan hari ini aktivitas mau selesai gitu ya, mungkin untuk bersiap-siap segera pulang dan lain sebagainya, mudah-mudahan juga kalaupun hujan sudah datang tidak sedikit pun mengganggu ya Sobat ya di kesempatan kali ini. 089 13 3052 966 yang masih ingin bergabung ya, masih saya tunggu. Bu Win, selamat sore nih, gimana, belum ada notif masuk di sini Bu Win, apakah lagi kedinginan? Karena cuaca sore hari ini dingin loh, benar-benar dingin di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini ya tidak mengganggu apapun kegiatannya ya. Kalau dari kawasan Malang gimana ini Pak Ale, sore ini juga tetap seger-seger dan adem ya. Apalagi kalau ada mendung-mendungnya gini makin adem cuaca di sana gitu ya. Bunda Inung juga selamat sore, menikmati suasana santai bareng keluarga ya di kesempatan kali ini sambil mendengarkan Semalam Kemana Bas Radio Bojonegoro ya. Ada Bunda Lili juga di Pacul, Tante Salina bareng Pak Desastronya ya, juga selamat sore, selamat menikmati perjalanan dangdut Koplomania di kesempatan kali ini. Masih bareng Dian Wijaya, coba dihadirkan kembali ya. Yang satu ini tetap di Semalam Kemana Bas FM Radio Bojonegoro.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, Ngelenjer di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata agrowisata Kebun Blimbing. Kebun Blimbing adalah salah satu potensi pertanian yang cukup menjanjikan di Bojonegoro. Dalam kunjungan ke Kebun Blimbing di Bojonegoro, pengunjung dapat menikmati beragam aktivitas, seperti memetik belimbing langsung dari pohonnya, berinteraksi dengan petani lokal untuk belajar tentang cara bercocok tanam belimbing, atau sekedar menikmati pemandangan hijau kebun belimbing yang luas. Tidak hanya itu, Kebun Belimbing di Bojonegoro juga menawarkan fasilitas wisata tambahan seperti agrowisata dan taman bermain anak-anak. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Masih dari Kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya. Yang lagi sakit di kesempatan sore hari ini ya, mudah-mudahan tombone teko lorone ilang ya. Tombo teko loro ilang gitu ya, saya lagunya ya. Kok agak lupa saya ya. Ya pasti sobat ya, kesehatan memang adalah salah satu hal yang benar-benar paling berharga ya, paling penting dalam kehidupan ini ya. Makanya ada pepatah yang mengatakan sehat itu mahal, karena memang sehat itu tidak bisa digantikan dengan apapun ya sobat, tidak bisa dinilai dengan apapun. Jadi mudah-mudahan dengan kita menjaga pola hidup yang benar, dengan menjaga pola makan yang benar, dengan menjaga lingkungan yang benar, kita semuanya sehat ya. Dan kita juga bisa pandai-pandai memilih dalam mengkonsumsi produk-produk herbal gitu ya, yang dianggap bagus untuk kesehatan kita. Pengennya menjadi support system biar makin sehat, tapi ternyata kalau berbahaya kan juga gak bagus sobat ya. Dan ternyata ini sobat BPOM ini mengungkap 22 produk berbahaya yang bisa memicu stroke dan juga ginjal rusak sobat Basif Web ya. Ini ada 22 temuan merek obat bahan alam atau OBA yang berbahaya yang ditemukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM yang beredar di masyarakat. Dan berdasarkan hasil pengawasan periode Maret 2026, puluhan produk herbal tersebut terbukti mengandung bahan kimia obat atau BKO yang beresiko memicu berbagai penyakit berat hingga kematian mendadak. Menurut Kepala BPOM Taruna Ikrar, produk-produk ilegal ini diproduksi oleh pihak yang tidak teridentifikasi secara resmi. Sebagian produsen juga sengaja menggunakan identitas palsu untuk mengelabui konsumen. Dari total temuan tersebut, sebanyak 10 produk tercatat memiliki nomor izin edar NIE, sementara 12 produk lainnya tidak berizin atau menggunakan nomor fiktif. Sebagian besar produk yang disita merupakan suplemen stamina pria. Ada 13 merek, diantaranya kedapatan mengandung zat kimia obat seperti sildenafil, tadalafil, nortadalafil, paracetamol hingga metil testosteron. Zat sildenafil dan juga tadalafil ini sendiri masuk dalam kategori obat keras untuk difungsi ya, yang penggunaannya wajib di bawah pengawasan dokter. Dan jika dikonsumsi sembarangan, kandungan ini bisa memicu gangguan jantung, stroke, bahkan kematian mendadak. Selain obat stamina, BPOM juga menemukan 6 produk pegalinu yang mengandung dexamethasone, natrium diklofenak, dan juga asam mefenat, prednisolon, serta kafein. Konsumsi zat-zat tersebut secara tidak terkontrol ini berpotensi menyebabkan kerusakan ginjal, pendarahan lambung, hingga efek moon phase akibat gangguan hormon. BPOM juga mengamankan produk penggemuk badan yang mengandung siproheptadin serta obat pereda gatal dengan kandungan chlorpheniramine maleat, kafein, dan miconazol yang berisiko merusak fungsi hati dalam jangka panjang ya. Dan sebagai langkah tegas, BPOM kini tengah melakukan penelusuran mendalam terhadap produsen dan jalur distribusi produk-produk berbahaya ini ya. Dan pelaku usaha yang terbukti mencampurkan BKO ke dalam produk herbal akan dijerat pasal 435 Undang-Undang nomor 17 ya tahun 2023, yakni ancaman hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara atau denda hingga 5 miliar sobat ya. Dan dihimbau kepada masyarakat agar lebih waspada dan tidak mudah tergiur oleh klaim obat herbal yang menjanjikan hasil instan. Konsumen diminta untuk selalu menerapkan prinsip cek klik ya, yaitu memeriksakan kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa sebelum membeli. Dan masyarakat juga diminta untuk memanfaatkan aplikasi BPOM Mobile atau situs resmi untuk memverifikasi keaslian izin edar produk ya. Dan ada beberapa produk-produk itu sobat ya, mungkin sobat pernah mengkonsumsinya. Ini dia ya, kita cek ya. Ada glutamin, ada fuwait kapsul, ada geranium wilfordi, ada maduon,
ada Hapiko, ada Godong Ijo, ada Jinggo, Sultan Chow ya. Kemudian ada Pegalinu, ada Kopi Arab, ada Kopi Super Jantan, ada Samyun Wan, ada Asamulin, ada Bionervi, ada Sinatren, ada juga Yaman Strong, ada USA ya. Aduh, jadi untuk sobat yang mungkin pernah mencoba membeli produk-produk ini ya, mulai dari sekarang dihentikan, stop ya, no, karena ternyata obat-obat ini mengandung bahan kimia obat ya, yang bisa mempengaruhi kesehatan kita, khususnya bisa mempengaruhi stroke dan juga ginjal ya. Jadi tetap berhati-hati, mungkin lebih baik mengkonsumsi ini ya, makanan-makanan yang alami aja biar makin sehat. Nanti bisa di searching di Google makanan-makanan yang sehat dan bagus untuk kesehatan kita gitu ya, kan sekarang udah modern.

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: Soclean Eau de Parfum,
1: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah.

0: Di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

Dari kawasan MTH Rayono 17 Bojonegoro ya. Hujan sobat, deres, lumayan deres banget. Sudah mengguyur wilayah MTH Rayono 17 Bojonegoro. Mungkin juga sama merata di tempat sobat ya. Karena di tempatnya Bu Win juga sudah diguyur hujan. Sudah adem, sudah seger ya. Yang biasanya sumuk hawanya gitu ya, hari ini terobati dengan datangnya air hujan ya, yang membawa kesejukan tersendiri. Yang pasti sobat Bas, biasanya yang namanya hujan ini kadang juga mempengaruhi yang namanya sinyal ya. Dan sobat, kadang itu yang kita baru sadar ada hal kecil yang penting banget pas dia tiba-tiba ngilang, yaitu kayak sinyal. Serius ya, hari gini siapa yang gak bergantung sama yang namanya sinyal? Mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call sama temen atau keluarga, bahkan sampai ngabarin gitu ya, aku udah nyampe, aku ada di sini, aku gimana? Semuanya butuh yang namanya sinyal yang aman dan lancar. Dan lucunya, sinyal tuh sekarang udah kayak sahabat paling setia ya. Pas dia bagus, hidup jadi tenang, tentrem, adem. Tapi pas hilang dikit, wah panik satu rumah, panik semuanya ya. Apalagi kalau pas lagi penting-pentingnya terus tiba-tiba buffering ya. Rasanya tuh kayak di PHP-in semesta sobat ya. Tapi untung sekarang sudah ada Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smart Friend ini gak cuma buat di kota aja, tapi Smart Friend jagoan sinyal udah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus, mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi buat kalian ya, buat sobat yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana aja, saatnya buktiin sendiri pengalaman pakai Smart Friend, jagoan sinyal yang siap menemani aktivitas sobat Bas FM seharian. Smart Friend, sinyal kuat, internet super cepat.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscan.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro edisi kali ini. Kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Kedung Mawar. Air Terjun Kedung Mawar yang terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, merupakan salah satu destinasi alam yang menakjubkan di wilayah tersebut. Air terjun ini dipasok oleh aliran Kalo Soko dan satu limpahan dari Waduk Pacal. Menambah pesonanya sebagai daya tarik utama bagi pengunjung yang mencari keindahan alam yang mempesona. Selain menawarkan keindahan alam yang memikat, Kedung Mawar juga memiliki nilai geoheritage yang tinggi menurut penilaian dari Geopark Internasional, terutama dengan adanya fosil jejak yang memperkaya keberagaman situs ini. Nama Kedung Mawar sendiri dipilih oleh warga sekitar karena deru airnya yang menggema mirip dengan suara hewan buas. Fenomena alam ini memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi pengunjung. Meluangkan waktu di sekitar Kedung Mawar tidak hanya kesegaran dan kesejukan dari air terjun yang mempesona, tetapi juga menjadi momen penyegaran bagi pikiran dan jiwa. Memungkinkan Anda untuk melupakan sejenak rutinitas dan kesibukan keseharian. Nah, Sobat Pasimem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Ya, dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya, masih di Dangdut Koplo Mania ya, di kesempatan sore hari ini. Yang baru merapa, yang baru bergabung ya, kita masuk di season yang terakhir ya, di kesempatan kali ini ya. Masih bareng Dian Wijaya. Hujannya udah reda sobat, hawanya masih adem. Masih seger banget begitu ya. Jadi mudah-mudahan hadirnya lagu-lagu di Dangdut Koplo Mania kali ini bisa membuat suasana semakin hangat begitu ya. Dan yang ingin ikut bergabung juga masih boleh ya, ditunggu di WA-nya, juga di teleponnya, hingga tuntas jam 6 nanti ya, kebersamaan kita sore hari ini di Dangdut Koplo Mania ya. Yang mungkin juga di kesempatan kali ini baru terlepas dari aktivitas ya, oke, selama beristirahat, capek dan lelah seharian ini dengan rutinitas yang cukup hebat, mudah-mudahan juga bisa terobati ya dengan mendengarkan lagu-lagu di Dangdut Koplo Mania sore ini. Sobat Bas ya, ini Polres Bojonegoro ya berhasil mengamankan pengoplos LPG 3 kg Sobat Bas ya, yang mungkin ini kita gak tahu ya, ternyata dia sudah beroperasi dari September 2025 kemarin. Aparat kepolisian Resor Bojonegoro berhasil membongkar praktek kecurangan pemindahan isi tabung gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung non-subsidi berkapasitas 50 kg. Kasus kejahatan yang merugikan masyarakat ini diungkap secara resmi oleh Polres Bojonegoro di halaman Mapolres ya. Dan di hadapan awak media, Kapolres Bojonegoro AKBP Afrian Satya Permadi mengatakan bahwa hasil pemeriksaan mendalam, aktivitas ilegal ini dijadikan secara terstruktur oleh seorang pria parubaya yang berinisial JI di kawasan Kecamatan Kapas. Modus operandi yang digunakan oleh pelaku adalah menyalin isi dari tabung melon bersubsidi ke tabung besar menggunakan pipa selang regulator khusus yang menghubungkan kedua katup tabung. Begitu tabung berukuran besar terisi penuh oleh gas dari tabung 3 kilo, pelaku merekatkan dengan segel palsu lalu mendistribusikannya ke pasaran dengan harga miring demi menarik minat pembeli. Awal mula terungkapnya bisnis gelap ini berkat kejelian warga yang mencurigai adanya aktivitas janggal di lingkungan mereka pada permulaan Mei lalu ya. Tim Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Bojonegoro yang mendapatkan aduan kemudian bergerak melakukan pengintaian hingga akhirnya menggerebek kediaman tersangka pelaku ya. Dan saat dilakukan pengecekan, petugas mencium bau gas LPG dari bangunan di samping rumah pelaku. Ketika pintu dibuka, ditemukan aktivitas pengoplosan LPG 3 kg ke tabung LPG 50 kg menggunakan selang regulator. Dan untuk memperlancar proses pemindahan gas dari tabung kecil ke tabung besar, pelaku menggunakan trik mendinginkan tabung sasaran. Es batu sengaja ditumpuk di atas tabung 50 kg agar suhunya menyusut sehingga hukum fisika tekanan gas membuat cairan LPG dari tabung subsidi mengalir lebih cepat dan lancar. Wah, ternyata modusnya ada aja ya sobat ya. Untuk saat sekarang ini, duh bener-bener deh ya. Mudah-mudahan kasus-kasus kayak gini nih segera selalu terungkap gitu ya, sehingga tidak merugikan masyarakat pastinya ya. Pastinya yang selalu dirugikan itu masyarakat, itu dia ya. Oke, ya pasti sobat masih di Dangdut Koplo Mania sore hari ini bareng Dian Wijaya. Kembali dulu dihadirkan ya yang satu ini.

0: bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.

Jadi kalau tadi Haryono 17 Bojonegoro ya sobat, masih di Dangdut Koplomania sore hari ini, yang kebetulan mungkin hari ini juga masih menjalankan ibadah sunah ya, karena sebentar lagi kita juga bakal masuk untuk merayakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban gitu ya. Jadi mulai sekarang udah mulai puasa ya, 10 hari terakhir kemarin ya pastinya ya udah mulai menjalankan ibadah puasa. Ini menunggu waktunya untuk azan maghrib ya untuk wilayah kota Bojonegoro. Sambil menunggu, sambil tetap setia di semalam kemana bahasa Ewam Radio nih Bojonegoro tentunya ya. Masih bareng Dian Wijaya, tentu saja di Dangdut Koplomania. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya enggak tuntas nanti sobat ya. Tetap di semalam kemana bahasa Ewam Radio nih Bojonegoro.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
3: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, nggak berubah ya? Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes. Halo kalian.
4: Nita, kok kamu beda banget sih?
3: Biasa aja kok.
4: Nit, kok bisa langsung gini sih?
3: Rahasianya apa?
4: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
3: Nitasan?
4: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
5: Nitasan, biar langsing.

0: aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rupanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro. Sobat, tidak terasa ya kebersamaan kita di sore hari ini juga harus dituntaskan. Tetap merapat, tetap bergabung, karena kita terus hadir untuk menemani ya. Lagu-lagu sudah sedian siapkan di sini. Ketemu lagi nanti di jam 9, ada Mary Syahrani, Yuka Yatri di Gema. Dian Wijaya pamit undur diri sobatnya di hari ini. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda yang tetap sibuk dengan rutinitasnya. Yang sudah beristirahat, selamat menikmati istirahat Anda. Selamat malam, sampai jumpa dan permisi, yuk.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biar

0: biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tur teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: tikus.
1: Untung aja dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
3: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: Rio coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
3: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
3: Choco Drink,
4: my mood booster.
3: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambein wasir, minum ambesir.
6: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini, terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

0: teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
1: Ticus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Ticusnya.
1: Wah, pantesan ibu suntung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
5: Dari Winsport.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambein wasir, minum ambesir.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
9: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
9: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
9: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
9: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
9: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
9: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yeoga, beli sendiri dong.
9: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
2: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
1: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
2: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
3: Halo kalian.
1: Nita, kok kamu beda banget sih?
3: Biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
3: Rahasianya apa?
2: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
4: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Dengan potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Waduk Pakal. Waduk Pakal terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, adalah wisata Bojonegoro yang merupakan sebuah waduk dengan sejarah panjang dan panorama alam yang menawan. Waduk ini dibangun pada masa penjajahan Belanda dan merupakan bendungan beton pertama di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Waduk Pakal adalah keindahan alamnya yang menakjubkan. Dikelilingi perbukitan yang menghijau, waduk ini menawarkan pemandangan yang memukau bagi para pengunjung. Suasana yang tenang dan damai membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam. Waduk Pakal memiliki area yang cukup luas dan menjadi sumber air irigasi bagi sawah-sawah di sekitar Bojonegoro. Selain itu, waduk ini juga menjadi objek wisata alam yang populer dengan berbagai aktivitas menarik yang dapat dilakukan, seperti memancing, berenang, berperahu, dan bersantai di tepi waduk. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
5: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
4: Minta mana?
5: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
4: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
5: Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
6: Halo kalian.
4: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
4: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa?
4: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
6: Nitasan?
4: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
7: Nitasan, biar langsing.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sama halnya dengan kesuksesan yang kita perjuangkan, pasti pada awalnya akan menjelma menjadi kegagalan yang nyata. Akan ada banyak orang yang meremehkan ketika kita terjatuh. Padahal mereka tidak tahu bahwa diri kita sedang diasah oleh Tuhan untuk menjadi orang yang sukses.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Safa Wilujeng dalu kelataraken dumateng panjenengan. Enggak wonten kalau dengan dalu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio FM. Bingah sangat kawula Gayatri ingkang kasih bandaraken panjenengan wonten ing kalodhangan inggih punika dinten Jumat katiti Suryo kalih likur sasi Mei warsa kalih ewu nem likur. Kawula nderekaken panjenengan ngantos paripurna mangke tabuh kalih welas dalu. Senasa kala wau padam mboten jih nanging mboten wonten radio Bas FM mawon ingkang padam ananging se-Jawa Timur ngoten nggih. Kala wau wonten pemadaman aliran listrik se-Jawa Timur. Dados ngapunten sanget menawi kala wau panjenengan ngadosi radio kok mboten wonten suarane ya margi kala wau jawahipun deres mila napa menika wonten jawah lajeng wonten pemadaman saking pusat. Tetap sabar kalau mau nggih kula nggih ngrantos kok nggih pokoke nek lampune mati nggih langsung meluncur wonten studio lah kok nggih langsung napa nyala ngaten nggih radionipun alhamdulillah mula langsung cepet-cepetan dateng studio radio Bas FM. Semoga kadang Bas FM kita laras sesarengan

Poroka dan Sutresno, panjenengan tak sisa sarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM radione Bojonegoro.

0: wes ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Ketika di WhatsApp banyak pesan yang kamu terima. Jangan lupa untuk segera memberikan respon sehingga pihak pengirim mengetahui bahwa pesan yang dia kirim telah kamu terima dengan baik. Apalagi jika pesan tersebut terbilang cukup penting dan bersifat personal. Hal sederhana ini dapat memperkuat hubungan dengan orang lain sekaligus menjadi cara terbaik untuk mempertahankan komunikasi di lain waktu. Jika tidak punya waktu untuk menulis respon penuh, simpan pesannya lalu tulis kembali. Anda dapat menjawab pertanyaan atau mengirim respon positif untuk menunjukkan penghargaanmu dalam komunikasi tersebut.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kok.

Sanganom kemanem Bahasa FM melu jeng dalu kelaturaken dumateng panjenengan ingkang wonten kalau dengan dalu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Bahasa FM. Dan semoga mbok pilih kalau dengan dalu punika panjenengan badhe nggih kono nggih semoga saged sesambetan lumantar 03 gangsal 3 8 gangsal 8 09 saged tuki lumantar WA 08 09 03 gangsal 9 66. Selajengipun ugi wilujeng dalu lateraken dumateng panjenengan. Monggo saged sesambetan lumantar 08 09 09 gangsal 9 96.

Ya karena kita atur pamakyo ijeng sage sesambetan lumantar 03 gangsal 3 8 gangsal 8 0 9 sage tuki lumantar WA 08 sekaliga 0 gangsal 5. Selanjutnya pun monggo mbok pilih. Selanjutnya pun monggo

03 gangsal 3 8 gangsal 08 sakit tinggi lumantar WA 08 9. Seharusnya selajengi pun baturakan dumateng penjeringan hingga wonten kalau dengan telepon ini kuatan sama nunggal nyawici lumantar Radio Bas FM. Selajengi pun tapo songo langsung 12 menit.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, ngelencer di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Waduk Pakal. Waduk Pakal terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, adalah wisata Bojonegoro yang merupakan sebuah waduk dengan sejarah panjang dan panorama alam yang menawan. Waduk ini dibangun pada masa penjajahan Belanda dan merupakan bendungan beton pertama di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Waduk Pakal adalah keindahan alamnya yang menakjubkan. Dikelilingi perbukitan yang menghijau, waduk ini menawarkan pemandangan yang memukau bagi para pengunjung. Suasana yang tenang dan damai membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam. Waduk Pakal memiliki area yang cukup luas dan menjadi sumber air irigasi bagi sawah-sawah di sekitar Bojonegoro. Selain itu, waduk ini juga menjadi objek wisata alam yang populer dengan berbagai aktivitas menarik yang dapat dilakukan, seperti memancing, berenang, berperahu, dan bersantai di tepi waduk. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Korukatan Sutresno, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM Radione Bojonegoro.

kabang sutreso panjenengan tak sisa sarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM radione Bojonegoro.

cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Sehat alami.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare. Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.